0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan luar bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
5: di sini ya.
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pikorian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung.

0: publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
1: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
0: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
2: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
3: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
5: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.

0: Galeri pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: 50 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih dengan informasi kita di pagi ini dalam program Kaimana Pagi dengan informasi dari seputar Papua. Dan berikut informasi dari Kabupaten Biak, ya, di mana Bupati Biak Nufor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Bupati Biak Nufor Markus Octavianus Mansnemra memberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Nufor yang menggelar rapat evaluasi kegiatan sekaligus pembentukan koperasi yang berlangsung Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Langkah baik itu diambil dan diberikan apresiasi di mana dinilai tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha anggotanya, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan daging ayam dan telur. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemandirian para peternak ke depan. Terkait usulan pembentukan kartu peternak yang disampaikan dalam kegiatan, Bupati menyatakan dukungannya dan memerintahkan dinas terkait untuk menindaklanjuti. Sementara Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur, Terry Sroyer menjelaskan bahwa kegiatan rapat evaluasi dan pembentukan koperasi ini lahir dari berbagai permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini, terutama terkait ketersediaan pakan dan adanya pasokan telur dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah maupun asosiasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi langkah strategis sebagai wadah bersama untuk melindungi kepentingan para peternak, mulai dari pengaturan produksi, pemenuhan kebutuhan pakan dan vitamin, hingga pengelolaan hak-hak anggota.
1: Pace, bagai rapi mopi mana?
2: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
1: Untuk apa?
2: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
1: Maksudnya?
2: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
1: Terus?
2: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Lalu?
2: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
1: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
2: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
1: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
2: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
1: Itu baru betul.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Situasi sebenarnya secara utuh.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di perjalanan Kaimana Pagi dan juga di program Kaimana Siang. Sudah pukul 10:33, cuaca kota Kaimana ya masih terus terlihat berawan dan juga terlihat kabut ya untuk di beberapa wilayah. Dan tentunya ini berdampak dari terjadinya kebakaran hutan ya di beberapa kota ya, baik itu yang terjadi di Kota Merauke, yang ada di Kota Bintuni, di Nabire ya. Dan juga masyarakat terus harus mewaspadai diri untuk Anda yang mempunyai lahan kebun ya, untuk tetap berhati-hati, jangan meninggalkan bekas kayu bakar ya, ataupun api sekecil apapun yang ditinggalkan tentunya akan berbahaya yang mengakibatkan kebakaran. Masih dengan informasi kita juga di perjalanan Kaimana Siang, pendengar, sebanyak 50 ton beras bantuan pemerintah daerah Kabupaten Duga berhasil masuk ke wilayah Duga pada Kamis 27 Agustus 2026. Distribusi bantuan pangan tersebut menghadapi tantangan geografis dan menyusutnya debit Kali Kenyam akibat musim kemarau. Informasi perkembangan distribusi diperoleh dari Babinsa di Batas Batu, Koptu Gandung, di mana mereka memantau proses pengangkutan beras mulai melalui dermaga kecil Batas Batu Distrik Krepkuri. Nah, pengangkutan tahap kedua tersebut melanjutkan tahap pertama dengan jumlah yang sama pada Rabu 26 Agustus 2026. Dengan selesainya tahap kedua, sebanyak 50 ton beras kini telah masuk Kabupaten Duga dan beras ditampung di gudang Dinas Pertanian Kabupaten Duga. Distribusi beras menuju Duga sebelumnya terkendala menyusutnya debit Kali Kenyam akibat musim kemarau. Dan KM Fatir Papua yang membawa bantuan tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga Batas Batu. Kapal tersebut tertahan di Pelabuhan Mumugu, Distrik Sawairma. Nah, kondisi ini membuat proses pengangkutan dilakukan secara bertahap menggunakan kapal fiber berukuran lebih kecil, dan kapal tersebut melansir beras dari KM Fatir Papua di Mamugu, selanjutnya menuju dermaga kecil Batas Batu untuk kemudian dipindahkan ke truk. Nah, pada Kamis sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kapal fiber bergerak dari Batas Batu menuju Mamugu untuk mengambil muatan beras, dan sekitar pukul 12:30 kapal tiba di Batas Batu dan proses bongkar muat langsung dilakukan ke truk-truk pengangkut. Dan di 17.06 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan pangan tersebut, di mana distribusi itu harus dilakukan secara bertahap menggunakan kapal kecil, kemudian dilanjutkan menggunakan kendaraan darat hingga malam hari. Informasi lainnya, pendengar, Anda boleh pantau terus melalui laman resmi rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan.
0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama,

mati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mendengar sejumlah gerbang tol di ruas dalam kota masih ditutup sementara dini hari dan pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif.

Kerumunan massa berada di sekitar kantor Kementerian Kehutanan dan suara petasan masih terdengar secara terus-menerus. Kembang api tampak terlihat di sekitar Kemenhut. Suara itu kemudian diikuti oleh riuhan dari massa yang bertahan. Selain itu, klakson kendaraan juga terdengar bersautan. Selain itu, pendengar, terlihat api berkobar dari bakaran benda di Jalan Palmera Timur dekat Stasiun Palmera. Informasi selengkapnya pendengar Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id, di mana pasca demo sejumlah gerbang tol dalam kota masih ditutup pagi ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu tembang punya Fidel Diano menjadi tembang pemisah kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Dan saya Mega akan pamit dari ruang dengar Anda. Perjalanan siang hari Anda akan ditemani rekan Selina hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita di siang hari ini yang pastinya tetap terjalin bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat di perjalanan hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Saya Meike pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang pendengar setia Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih pantau siaran kami, masih tetap stay tune di frekuensi kami 96,3 MHz. Kita berada di pukul 12 siang di edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Saudara pendengar, mengawali kebersamaan kita di segmen Lintas Kaimana siang, kami hadirkan lagu-lagu religi bernuansa Islami untuk menemani saudara yang siap di siang hari ini menuju masjid ataupun musola untuk menjalankan sholat Jumat. Lagu-lagu religi berikut akan hadir hingga nanti kami juga menyiarkan secara langsung jalannya silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Hidayah Bantemi. Selamat siang, selamat mendengarkan.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

Pendengar, selanjutnya kami akan satukan siaran atau kami bergabung ya untuk mengikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Hidayah Bantimi.

ونفسي لقب الله وتعالى.

يُسْكِنُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا

Pertama kali mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan perintah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya agar tidak semua serangan kita dan kita. Ayat kita terlalu berusaha dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan hati kami hati meminta kebaikan-kebaikan kita hati dia beramal dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dari sisi negara amat Rasulullah SAW sebagai keadaan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai hamba-hambanya dan dengan biasa taat dan patuh dalam berbuat kebajikan dan menolak atau mencegah segala kemungkaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atim kama atana kaita belakang diri fahsyada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berusaha bukan bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan surat Allah kasihan ayat kita orang Islam Tuhan Rasulullah SAW akhirnya kita bersama sama berlomba-lomba mencari kebaikan berbuat sesuatu dan membawa banyak manfaat dengan berseru kepada yang harus dan dijaga yang mudah. Kaum muslimin rahimahullah, beruntung sekali umat yang mengalami syariat Islam dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus dan sekaligus mengalami kepribadian Nabi Muhammad yang agung dan sangat mulia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka kana lakum fil rasulillahi uswatun hasanah hasanatin kana mukana yarhamukumullah wal yawmal akhir. Dan artinya sesungguhnya telah ada pada hari sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri terangan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dari dia. Ayat menyebut Allah Al-Quran Al-Hadad ayat 21. Nabi Muhammad SAW dengan satu pilihan akhlak tersebut dan sana mulia segala pulang segala pulang laku berbuatan dan ucapannya menjadi contoh rujukan bagi umat di tanah raya ini, baik bagi pengikut-pengikutnya atau di luar pengikutnya, dari kawan ataupun lawan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Di hari ini kita masih belum
dengar ada pemirki yang namanya dia disebut-sebut oleh berita-berita umat dan pengikut-pengikutnya setiap pagi, siang, sore dan malam kali baik nama Nabi dan Agung dan Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu katakanlah jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai pemimpin dunia dan bukan hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pemimpin akhirat dalam sebuah hadis yang beliau bersabda Bismillahirrahmanirrahim Walau Adam kamu katakanlah jomal dia bahannya awal menu tak pula berapul jana dan artinya semua anak atau keturunan Nabi Adam alaihissalam berada di bawah benderaku baik kiamat nanti dan akulah orang-orang yang bersama dikatakan pintu surga dan al-khair dan al-khair. Hal itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat terbukti dengan penegasan hadis di atas bahwa semua anak-anak Nabi Adam alaihissalam dengan kiamat nanti berada di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, sebagai umat Islam kita hendaknya jauh menjadi pelopor kejujuran dan sponsor kebaikan kita berada dengan bercermin mengikuti berada dan sponsor yang diberikan oleh Rasulullah agar orang-orang luar demokrasi dapat terbaik dan terkenal lalu mengikuti kita. Kejujuran merupakan modal utama bagi setiap orang untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Karena itu kita umat Islam untuk selalu berbuat baik dan jujur tidak hanya bagi diri sendiri keluarga tetapi juga orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata

0: wali hadil ilal jannah. Artinya kamu semua harus berbuat jujur. Maka sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dari Allah. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kita hendaknya senantiasa berlaku baik, benar dan jujur dalam segala amal dan perbuatan kita, agar kita dapat mencapai keselamatan itu, kemuliaan dan keadilan. Kita begitu hendaknya kita selalu berhati-hati melihat dan menghitung kekurangan-kekurangan pada diri kita, agar kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Kalau kita tinggalkan kebaikan kita, kita perlu menghitung dan selalu meneliti kekurangan dan kesalahan orang lain. Sebab itu dapat menyebabkan hilangnya pahala amal ibadah dari kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Sikakul Ash Ya Allah
1: bagi masyarakat kita, kita dapat
0: tidak dapat kita mencapai hidup selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin, jadi kadang suka dapat saya sampai dan tidak lagi mudah-mudahan dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita.

وأشهد أن لا سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله.

pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Demikian kebersamaan kita di segmen Salat Jumat edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Semoga menjadi berkah untuk seluruh pendengar kaum muslimin muslimat. Saudara, kita sudah berada di pukul 13 saat ini atau jam 1 siang. Kami menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus

0: dan PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
0: Beberapa hal yang disebabkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Tinoli, Pro 3 RR.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Stroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Izan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Ada Izan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Sabran, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isu pengaisi terkancah nasional dan internasional. Kita mau berkomunikasi ke stadion, kita mau berkumpul dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari sampai

0: Timur, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas. Setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ini bergolong-golong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam sendiri pasti dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, kami akan menyoroti terkait dengan karhutla dan juga kekeringan, mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di mana karhutla dan juga kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah semakin meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dampaknya seperti ISPA hingga krisis air bersih masih menjadi perhatian serius yang perlu diantisipasi bersama. Kemudian kami juga akan kembali memperbarui informasi terkait dengan kondisi dan juga penanganan bencana gempa Flores dan karhutla di berbagai daerah. Perkembangan terbaru penanganan gempa Flores dan juga karhutla di berbagai daerah terus menjadi sorotan, di mana pemerintah bersama tim gabungan berupaya mempercepat pemulihan serta memastikan bantuan yang tepat sasaran. Kemudian di hari Jumat, seperti biasa, kami juga akan menghadirkan dialog TNI Menyapa, kali ini dengan tema Babinkum dan HAM TNI, Transformasi Penegakan Hukum Militer sebagai Pilar Profesionalisme dan Kepercayaan Publik terhadap TNI. Dan juga ada kabar bursa dan juga rupiah hari ini, terkait dengan pergerakan bursa saham dan nilai tukar rupiah juga akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dan informasi ini menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi nasional hari ini. Pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI, dan topik-topik tadi juga dapat Anda tanggapi untuk bagaimana kemudian berpartisipasi untuk menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan tadi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Dan kini pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Selengkapnya akan dilaporkan Noviana Gebi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada,
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Duku Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Duku Atas sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta tersebut sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras.
4: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Duku Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16, sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun, dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Duku Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
3: Seperti diketahui, LRT Jakarta fase 1C Manggarai Duku Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Duku Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Duku Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga Transjakarta.
2: Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk ke Bandar Lampung, di mana di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, kain tapis Lampung terus dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Selengkapnya bersama dengan Bayu Satria dari Bandar Lampung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, di tengah perkembangan zaman, kain tapis Lampung menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, pengrajin tapis timbai menjaga warisan tersebut melalui karya-karya bernilai ekonomi.
5: Di tangan para pengrajin, warisan budaya tak hanya dijaga, tetapi juga terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, kelompok tapis timbai membuktikan kain tapis Lampung mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
6: Jadi pertama kali kegiatan tapis ini dibentuk di tahun 2018 oleh Dinas Perindak Waikanan. Kami memang dibina dari mereka benar-benar dari nol. Jadi dari pertama sekali kami tidak mengenal tapis, diajarkan dan dibina secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah untuk saat ini kegiatan tapis ini masih berjalan dan masih memproduksi.
5: Tapis timbai tak hanya memproduksi kain tapis. Para pengrajin juga mengembangkan berbagai produk turunannya seperti tas, kopiah, hingga sarung. Produk-produk ini justru semakin diminati masyarakat karena memadukan nilai budaya dengan kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk saat ini produk produksi yang kami buat itu lebih banyak keturunan, Mas. Jadi kayak kita gimana caranya produk ini begitu dibuat dan langsung bisa menghasilkan. Jadi kita lebih banyak keturunan seperti tas atau kotak tisu gitu. Tapi sarung-sarung kita tetap produksi. Bahkan kemarin kita sempat di baju gitu kan. Jadi untuk penjualannya kita lebih ke online dan mengikuti pameran-pameran yang diadakan di Pemda ataupun di luar kota.
5: Tidak hanya untuk memenuhi permintaan lokal, kreativitas tapis timbai bahkan sempat membawa produk mereka dipasarkan keluar daerah hingga menembus pasar luar negeri.
6: Kalau ibu-ibu itu banyak kertas sih, Mas. Kebetulan kemarin juga kita habis kirim ke Jakarta, ke Sulawesi, yang paling jauh kemarin sempat dibawa ke luar negeri.
5: Keberlanjutan usaha ini masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah, baik dalam pemasaran, pengembangan produk, maupun peningkatan kapasitas para pengrajin.
6: Tidak ditinggalkan ketika sudah jadi, tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka tetap memantau, bahkan setiap ada kegiatan-kegiatan, baik itu dari daerah Waikanan sendiri ataupun di luar, kami tidak ditinggalkan. Jadi kami diajak, dan juga baik itu pelatihan maupun untuk pameran, agar apa yang kami potensi-potensi dari Kampung Bratayuda ini dalam hal tapis itu tetap berjalan dan terus berkembang.
1: Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari geliat ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan Lampung, kini kita beralih ke sektor pertanian di Kecamatan Bantan. Petani cabai di lahan gambut mampu berperan dalam memperkuat ketahanan pangan melalui upaya budidaya yang terus dikembangkan. Seperti apa kemudian strategi petani dalam mengelola lahan gambut untuk tanaman cabai? Kita simak selengkapnya bersama dengan M. Fiza dari Bengkalis.
7: Pertanian cabai di Pulau Bengkalis menunjukkan potensi besar sebagai sumber penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat di Desa Merancah, Kecamatan Bantan, yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
8: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
9: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
8: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir. Dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren, Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
10: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita memperbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, berarti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
8: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
11: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Bapak Bu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri. Unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, ya sudah. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
8: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Padahal, seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
7: Demikian video potensi daerah dari RRI SP Bengkalis. Saya reporter Muafiza, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan nilai tambah serta penerapan prinsip ketertelusuran dan keberlanjutan komoditas kakao serta kelapa sawit. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah persaingan pasar global. Menurutnya, pembeli kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keamanan pangan, dan keandalan rantai pasok. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan video potensi lainnya. Pendengar, Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki menjadi wajah baru pengolahan tahu di Kampung Tahu Binjai. Dari kedelai tumbuh inovasi yang tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang lebih produktif dan higienis. Kita simak bersama dengan Raihan Putri dari RRI Medan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Rumah Olahan Kedelai Indonesia yang merupakan salah satu inovasi dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa kedelai menjadi sumber protein nabati utama yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia ini, berikut kita ikuti liputan RRI ini.
16: Di Desa Sukamaju, Kota Binjai, denyut ekonomi masyarakat telah lama tumbuh dari industri pengolahan tahu. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tahu, tempat sejumlah warga menggantungkan hidup dari usaha mengolah kedelai menjadi pangan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan zaman, sebagian pelaku usaha masih menjalankan proses produksi secara tradisional. Waktu produksi yang panjang dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hasil olahan. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat ekonomi syariah MES Sumatera Utara menghadirkan sebuah inovasi bernama Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki. Diluncurkan pada 31 Juli 2026, Roki menjadi ruang baru bagi pengembangan industri olahan kedelai di Kampung Tahu Binjai. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi bersama Bank Indonesia, proses pengolahan kedelai menjadi tahu kini dapat dilakukan dengan lebih modern, higienis, dan efisien.
17: Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti yang sekarang ini tahu. Yang sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi pekerjaan ini, dan dengan mesin waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar untuk penghasilan tahunya, dan jadi menjadi lebih cepat produksinya dan lebih cepat bisa dijual di masyarakat.
16: Kehadiran Roki bukan sekadar menghadirkan mesin produksi. Lebih dari itu, Roki diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usaha pengolahan tahu. Berbagai program inovasi pun disiapkan, mulai dari sistem informasi rumah olahan kedelai yang terbuka dan transparan, Roki Education Tour sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum, serta program ekonomi restoratif untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat kembali berdaya.
18: Sistemnya ini adalah tetap sistem bisnis, tetapi kita membuka informasi kepada masyarakat, siapa yang mau membuat pabrik tahu yang lebih higienis, kami mendorong membantu pemerintah untuk melakukan higienitas terhadap para pelaku usaha yang tahu. Sehingga kami menjadi salah satu percontohan menggunakan tahu dengan konsep yang lebih modern. Per hari ini kita sesuai dengan kapasitas mesin adalah 500 kg per hari.
16: Dengan konsep pengolahan yang lebih modern dan higienis, Roki diharapkan menjadi salah satu percontohan bagi pelaku usaha tahu lainnya. Sebuah inovasi yang tumbuh dari potensi lokal untuk menjawab tantangan masyarakat lokal. Dari kedelai yang sederhana, lahir harapan untuk membangun usaha yang lebih produktif, masyarakat yang lebih mandiri, dan generasi yang lebih berdaya.
15: Demikian liputan mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari Medan tadi sekaligus menutup rangkaian video potensi daerah hari ini yang kami hadirkan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pastikan Anda terus menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga 27 Agustus 2026 mengungkapkan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu telah menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup masif. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 111 orang, kemudian sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung runtuhan bangunan, sedangkan 63 lainnya akibat dampak tidak langsung seperti sakit di pengungsian, trauma dan juga kondisi lansia. Kemudian korban luka-luka sebanyak 1.678 orang mengalami luka-luka dengan sebaran korban luka terbanyak berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai. Adapun kerusakan bangunan yakni sebanyak 84.562 rumah warga mengalami kerusakan dan 176.000 jiwa masih bertahan di posko pengungsian. Dan pemerintah sendiri telah mengucurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah serta menetapkan skema dana stimulan perbaikan rumah hingga 70 juta rupiah per unit untuk mengatasi dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini disalurkan secara terpadu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, TNI, Polri, dan juga kementerian terkait.
19: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
20: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih tetap setia di frekuensi kami 96,3 MHz. Semoga semangat dan energi kalian masih menyala hingga siang hari ini ya, di tengah teriknya matahari yang terpantau hingga saat ini masih tetap cerah. Tetap fokus dan rileks sejenak dari aktivitas Anda untuk pendengar yang meskipun hari ini kerjanya dari rumah, tetapi ada yang tetap bekerja dari kantor. Kami berharap aktivitas kerja Anda di hari terakhir di minggu kerja di bulan Agustus, dan ini merupakan minggu terakhir juga di bulan Agustus, bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Saudara pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadir menemani Anda dengan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan dari berbagai biduan dan juga biduanita tanah air yang akan menemani saudara di waktu senggang, waktu istirahat, dan juga Anda yang sedang bergelut dengan aktivitas Anda di rumah. Selamat siang dan salam Pro Dangdut.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang

0: to be.
1: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

pendengar hiburan, khususnya lagu-lagu dangdut dimanapun berada, baik yang ada di Kaimana tapi juga Anda yang lagi streaming menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami berharap hadirnya lagu-lagu dangdut tetap menghibur Anda walau via udara. Dan tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di segmen acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita akan jumpa kembali di hari esok ya, dengan segmen acara yang sama, dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar program Mas 1 RRI Kaimana. Waktu terus berpacu, sudah pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kami akan menuju Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Jumat 28 Agustus 2026. Di antaranya, Gubernur Elisa Kambu memimpin rapat finalisasi Papua Summit 2026. Pemerintah Kota Sorong siapkan 62 miliar rupiah tiap tahun untuk pembiayaan sekolah gratis. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kita awali pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Agenda akbar bertajuk Papeda Summit segera digelar. Pemprov Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
4: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang duduk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan terdapat sekitar 60 mitra pembangunan yang akan terlibat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan gagasan dan arah pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi peserta, Julian menyebut pendaftar Papeda Summit telah mencapai batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
5: Harapan kami itu ada rekomendasi kebijakan yang kita buat dan serahkan ke Presiden, kepada petinggi Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
3: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah gratis di Sorong, Pemkot siapkan 62 miliar rupiah tiap tahun. Laporan Husni Laing.
6: Pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahun untuk program sekolah gratis. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Kota Sorong untuk membebaskan biaya pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri dan sejumlah sekolah swasta mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong Septinus Lowot mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali. Program ini juga sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat sebab lanjutnya negara hadir untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Sorong.
7: Biaya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita anggarkan tiap tahun 62 miliar untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan lompat punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat.
6: Dengan program sekolah gratis ini, Pemkot Sorong menargetkan angka partisipasi sekolah meningkat dan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Anda sedang mengikuti berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat ikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
8: Sebanyak 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Raja Ampat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan didampingi Kepala Satpol PP Gideon Omkarsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kasatpol PP Raja Ampat Gideon Omkarsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendamping. Pihaknya berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
9: Sebab itu sampai hari ini kami dari Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan bahwa pagi hari ini kami dengan pimpinan daerah untuk melaksanakan kegiatan pelepasan peserta Satuan Polisi Pamong Praja yang pendidikan di Yogyakarta. Waktu yang ditentukan oleh di pendidikan sana 61 bulan dan jumlah yang ada adalah 70. Peserta yang mereka pelatihan adalah
8: Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti liputan Nur Hidayah, mahasiswi PPL IAIN Sorong mengenai program cek kesehatan gratis di Mankota Sorong tidak berlanjut.
10: Program cek kesehatan gratis bagi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Man Model Sorong dilaporkan sudah beberapa bulan tidak berjalan. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak puskesmas setempat. Guru Man Model Sorong Yeti mengatakan, pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah selama ini bergantung pada surat resmi yang dimasukkan oleh pihak puskesmas. Namun sejauh ini belum ada surat yang masuk ke sekolah untuk pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan, cek kesehatan gratis terakhir yang dilaksanakan di sekolahnya berupa pemeriksaan kandungan nikotin pada siswa serta pengecekan tensi darah. Namun sejak saat itu belum ada lagi kegiatan serupa yang dilaksanakan. Sementara itu, siswi Uman Model Sorong Neila membenarkan bahwa sudah lama tidak ada kegiatan cek kesehatan gratis di sekolahnya. Ia berharap program tersebut bisa kembali dilaksanakan di sekolah. Pihak sekolah berharap puskesmas setempat dapat kembali menindaklanjuti pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi siswa.

0: maupun gangguan kesehatan lainnya. Dari Papua Barat Daya Nur Hidayah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, Wakil Bupati Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
2: Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Sorong Selatan. Pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan kepada Victor Hajatesya, dilantik sebagai Kepala Distrik Teminabuan. Sementara itu pengangkatan jabatan pengawas dilakukan kepada Yonadab Tesya sebagai Kepala UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jance Kondologit sebagai Kepala Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan, dan Jemris Mur sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yohan Bodori dalam kesempatan itu mengatakan pelantikan tersebut dilakukan untuk penataan organisasi, penyegaran birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sorong Selatan. Yohan juga menyampaikan beberapa penekanan penting bagi pejabat yang baru dilantik, di antaranya adaptasi dan konsolidasi internal, tingkatkan kinerja dan inovasi, menjaga integritas dan profesionalisme serta fokus pada pelayanan masyarakat.
3: Atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, saya menyampaikan selamat kepada para pejabat administrator dan

0: Yohan juga menghimbau pejabat yang dilantik untuk bangun komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat maupun bawahan. Menurutnya Sorong Selatan membutuhkan kerja keras, ide-ide yang berkualitas dan terobosan nyata untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap tata kelola keuangan dan administrasi. Dari Tim Minabuan, Ridho Nuku Halim melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, menjelang akhir pekan, pendengar setia program 1 RRI Kaimana, senang sekali masih menemani saudara hingga waktu kalian santai di Jumat sore. Sudah

yang berkualitas bersama dengan orang-orang terkasih, terutama dengan keluarga. Baik saudara, melanjutkan kebersamaan kita setelah informasi yang hadir, saya hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Onusi.
1: Lisensi buku RRI Keimanan Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
2: Esensi buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Trilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun dari 4 sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman, ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
1: Esensi buku RRI Keimana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendengar, apa yang sedang dilakukan saat ini pastinya sedang menikmati panorama ya yang ada di Kota Senja. Mumpung cuacanya baik sekali, warga Kaimana kerap menghabiskan waktu Jumat sore di ruang publik tepi laut seperti Bantemi atau di airport, taman kota, atau juga mungkin yang lagi jalan-jalan sore ke Simora. Mudah-mudahan pemandangan matahari terbenam atau sunset bisa bergradasi jingga kemasan yang sangat ikonik di wilayah Kaimana ini, dan pastinya itu yang dinanti, itu yang dicari oleh warga masyarakat Kota Kaimana. Bersantai di ruang publik itu bisa Anda memanfaatkan area terbuka seperti Taman Jokowi Iriana di Jalan Trikora untuk berkumpul, bersosialisasi, atau mungkin sekedar melepas penat bersama dengan keluarga dan juga kerabat Anda menjelang akhir pekan. Ya, ada juga aktivitas lain yang bisa saudara kerjakan sore ini. Aktivitas pesisir, dan juga mungkin Anda bisa temukan kuliner yang sesuai dengan selera saudara. Sebagai warga yang suka menikmati suasana sore di sekitar dermaga atau kawasan pesisir serta mencicipi kuliner yang segar-segar, mudah-mudahan bisa Anda dapatkan sesuai dengan harapan saudara. Kami berharap suasana sore ini Anda lalui dengan penuh energi, semangat, dan juga kebahagiaan karena saudara bisa lalui bareng dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, terutama dengan anggota keluarga, sambil menanti akhir pekan yang akan jatuh di hari esok. Minggu terakhir pasti penuh antusias karena saudara akan meninggalkan bulan Agustus dan siap masuk di bulan berikut, bulan baru, harus dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru. Oke pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 17 atau tepat di jam 5 sore kami akan temani Anda di obrolan sore atau dialog Asta Cita. Untuk Anda pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis yang ada di Kota Kaimana di era digital, tentunya informasi sangatlah penting untuk menunjang usaha Anda. Sore ini kami akan temani saudara dengan obrolan ringan, yaitu bersama dengan Onwer. Ada Hermin Saleh yang sore hari ini akan menemani pendengar di obrolan sore bersama saya juga akan temani pendengar dengan tema mengembangkan usaha laundry rumahan di era ekonomi digital. Jadi buat yang sementara ini dan akan ke depan mengembangkan usahanya di usaha ekonomi menggunakan digital, mudah-mudahan nanti di obrolan ini bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat juga untuk Anda terus maju dengan usaha saudara. Baik pendengar, sudah pukul 16 atau jam 4 sore. Kebersamaan kita di saat ini, saya hadirkan kembali hiburan untuk menemani kebersamaan kita.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana yang berbahagia, di sore ini tidak terasa rangkaian hiburan dan juga pesan-pesan ringan yang kami hadirkan di sela-sela hiburan sore hari ini sudah menghantar kita pada pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudahi kebersamaan kita di segmen hiburan di edisi Jumat sore, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti segmen dialog atau obrolan sore di sore hari ini juga, nanti tepat di pukul 17 atau jam 5 sore.

Kaimana menyapa. Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kaimana, tepat di pukul 17 atau jam 5 sore. Saat ini kita merapat dan mengisi waktu jelang petang dengan obrolan yang inspiratif dan aplikatif. Senang sekali saya Seliwayor bisa menemani Anda di penghujung hari Jumat ini. Sore ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan peluang cuan di sekitar kita, yaitu mengembangkan usaha laundry rumahan di era digital. Pendengar punya mesin cuci di rumah dan ingin mengubahnya jadi mesin pencetak uang yang dikelola lewat smartphone? Kenapa tidak? Kita bakal ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang sore hari ini, mulai dari cara branding secara online, kemudian bagaimana manajemennya, kemudian pesanan digital hingga layanan antar jemput kilat yang bikin usaha rumahanmu dilirik oleh pelanggan. Dan untuk membahas topik kita sudah hadir bersama kami di studio sore hari ini narasumber kami yaitu Ibu ya. Oke, Ibu Hermin Saleh sebagai owner Emi Laundry. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa, perjalanannya ke sini lancar ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Pendengar, bagaimana bisa kita buat usaha kita naik level atau bisnis kecilmu jadi makin profesional? Jangan lupa sediakan secangkir teh ataupun kopi hangat sambil mengikuti obrolan kami di sore hari ini dalam obrolan Asta Cita. Oke, tidak membuang waktu lagi, saya langsung akan berbincang-bincang dengan narasumber kita di sore hari ini. Ya, terkait dengan usaha rumahan yang ditekuni, ya bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana awal mula Ibu memulai usaha laundrynya di rumah.
1: Awal mula mulai laundry itu di tahun 2021. Pertama itu cuman pakai satu mesin cuci. Ukurannya cuma 7 kg. Alhamdulillah sekali, sangat membantu saya. Sangat sedih sekali karena sekarang alhamdulillah mesin cuci sudah 2 yang otomatis, terus yang biasa sudah 3. Sangat-sangat alhamdulillah sekali. Di awal itu kami
0: awal merintis itu.
1: Iya. Awalnya cuma 1 yang 7 kilo, terus cucian itu paling banyak sekali. Saya yang mencuci, suami yang menyetrika. Kalau pulang kantor itu suami yang menjemur, saya sama mencuci, terus saya yang menyetrika. Itu kami buka dari jam 7 sampai malam jam 11 kadang saya menyetrika.
0: Iya, kemudian apa yang menjadi alasan atau motivasi memiliki usaha laundry sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan? Apa yang terlintas di pikirannya?
1: Karena dari SMP ya, karena orang tua dari SMP sudah melaundry, sudah ada usaha itu. Jadi setelah menikah, dari pindah ke sini 2021 ikut suami, tidak ada kegiatan, jadi saya putuskan untuk lebih baik saya melaundry. Tapi itu awal-awalnya suami tidak setuju karena dia bilang, siapa yang mau laundry, siapa yang mereka tahu dari mana kalau ada laundry di lorong begini. Kan rumah di dalam lorong,
0: yeah,
1: di air merah, lorong Lapindo. Pertama itu buka yang laundry memang cuma sedikit karena yang tahu itu cuma orang-orang terdekat saja.
0: Iya. Mungkin orang-orang di kompleks.
1: Kalau orang di kompleks malah tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya.
0: Tapi waktu itu sudah kepikiran untuk mungkin di pos-pos begitu foto-foto usahanya.
1: Oh iya, sudah.
0: Sudah ya.
1: Iya, memang dari awal kita main di FB karena cuman itu yang
0: bisa membantu.
1: Iya,
0: itu yang salah satu jalan yang mudah ya.
1: Karena bagaimanapun siapa mau tahu di dalam lorong.
0: Ketika pertama kali memulai usaha, seperti apa modal dan peralatan yang digunakan? Apakah harus memiliki modal yang besar atau bagaimana?
1: Seperti saya cerita dari awal tadi, kalau modal awal tuh tidak ada, cuman mesin cuci yang dari memang sebelum saya menikah sama suami itu mesin cucinya memang.
0: Jadi sudah punya modal satu mesin cuci dengan modal mau mencoba. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi pada masa-masa awal menjalankan usaha laundry?
1: Tantangan terbesarnya itu kita di dalam lorong. Susahnya kita di dalam lorong. Nah, pada saat itu saya pertama saya pulang dulu di Kendari kembali, terus pulang dari Kendari saya kan ada kios di pinggir jalan. Itu saya ke tempat itu terus tanyakan kapan dia keluar, orang yang tempati. Setelah dia keluar terus saya langsung maju ke depan situ, di
0: kos
1: depan
0: lagi
1: lorong.
0: Di situ.
1: Iya, kos.
0: Iya, selanjutnya ibu mulai memanfaatkan media digital untuk mempromosikan usaha laundry ini. Bagaimana tanggapan setelah dipromosikan, kemudian yang melihat di media sosial, bagaimana respon mereka?
1: Iya, alhamdulillah setiap kami posting tuh pasti ada saja orang-orang baru. Orang-orang baru, karena saya tuh rajin sekali memang posting, setiap hari pasti posting. Dan setiap posting tuh pasti ada terus ada yang minta antar jemput.
0: Iya. Jadi cuci, setelah itu distrika, habis itu diantar lagi.
1: Iya, dijemput.
0: Tapi cuci, setrika, terus diantar apakah lagi. Apakah pengantaran itu beda dengan biaya laundrynya?
1: Iya, beda. Tapi kalau biasa saya kasih promo gratis antar jemput.
0: Iya. Iya, platform digital apa yang paling banyak digunakan untuk promosi dan menerima pesanan, misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, atau mungkin platform lainnya?
1: Facebook
0: saja. Iya. Jadi selama berkembang berjalan di 2021 sampai sekarang, platform yang digunakan masih Facebook?
1: Masih Facebook.
0: Belum dikembangkan ke yang lain-lain?
1: Belum.
0: Iya, bagaimana media sosial dan WhatsApp membantu meningkatkan jumlah pelanggan usaha laundry di laundrynya ibu?
1: Iya, sangat membantu sekali, apalagi Facebook. Karena kalau di Facebook itu kita bisa posting pakaian hari ini yang masuk tuh berapa, itu jadi penarik pelanggan juga. Yang masuk berapa, terus kita juga posting video-video editan cara dari awal masuk, disortir, terus nanti lagi kalau mau ambil pokoknya dari awal cara-caranya masuk, cuci, terus packingan, itu saya
0: jadi
1: video.
0: Jadi ibu videokan cara kerja.
1: Video.
0: Jadi mulai dari awal mencucinya bagaimana, kemudian nanti menyetrika. Jadi bagian-bagian ini menarik minat dari pelanggan. Kemudian selain promosi dan pembayaran, bagaimana teknologi digital membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, misalnya pemesanan dan layanan antar jemputnya?
1: Ya, bagaimana, bisa diulang?
0: Ya, selain promosi dan pembayaran, bagaimana teknologi digital ini membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, misalnya pemesanan dan layanan antar jemput?
1: Lewat WhatsApp. Mungkin di WhatsApp ini dorong bisa chat, seperti bisa dijemput. Terus kalau kalau mereka umpamanya lagi keluar begitu, bilang ibu bisa diantar pakaian, di rumah ada anak-anak, nanti simpan saja di anak-anak begitu.
0: Oke, ini kira-kira saat mereka antar barang begitu untuk di laundry pakaian, ya itu dipilah-pilah, mungkin pakaian anak-anak sendiri atau kemudian di kilo.
1: Iya, kalau untuk di laundry saya pribadi itu pakaian anak-anak sama pakaian dewasa ditimbang satu kali. Tidak tahu ya, tapi dengar-dengar kalau di tempat lain sudah beda. Kalau pakaian anak-anak katanya lebih mahal karena cara tindakannya tuh ke pakaiannya anak-anak tuh berbeda, saya apa? Beda dari pakaian dewasa. Tinggal giling saja begitu. Tapi kita ini lagi pisah-pisahkan ya, jangan sampai ada yang luntur begitu.
0: Iya, baik pendengar, kita masih ada di obrolan sore dengan Onwer dari Emi Laundry ya. Sebelum saya lanjutkan obrolan kita akan jeda kebersamaan ini dulu dengan satu nomor lagu dan juga pesan-pesan berikut ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello.

0: zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dengan obrolan kita bersama Onwer Emmy Laundry ya. Sore hari ini masih terkait dengan usaha yang mendatangkan cuan melalui media digital, salah satunya yaitu Facebook. Iya, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi dalam menjalankan usaha laundrynya, terutama di tengah persaingan dengan usaha laundry lain?
1: Tantangan terbesarnya itu seperti sekarang tuh sudah banyak bermunculan laundry-laundry baru. Terus mereka juga berani bersaing harga, maksudnya sama murahnya dengan saya begitu.
0: Oke. Biar bisa menarik peminat untuk datang ke sana ya. Oke. Bagaimana cara ibu menjaga kualitas pelayanan agar pelanggan tetap percaya dan terus menggunakan jasa laundry ibu?
1: Kalau untuk di tempat saya, terutama itu pelayanannya, saya kasih tahu di karyawan tuh bahwa kalau layani pelanggan itu kita harus ramah. Terus untuk di pakaian itu perhatikan kebersihannya, terus kerapiannya, itu yang utama. Sama jangan sampai kayak tertukar atau terikut di orang lain. Itu ya namanya usaha pasti ada ininya ya.
0: Jadi jangan sampai ceroboh itu aja. Iya, kemudian seberapa besar peluang usaha laundry rumahan untuk berkembang di Kabupaten Kaimana?
1: Bagaimana?
0: Seberapa besar peluang usaha laundry?
1: Itu sangat besar sekali. Intinya kita rajin-rajin saja untuk apa namanya? Kan sekarang ada media sosial ya. Peluangnya sangat besar sekali di situ.
0: Jadi tidak cari-cari, yang penting pegang HP, tidak asal scroll-scroll, tapi posting usahanya.
1: Iya, posting.
0: Apa rencana atau motivasi yang ingin dilakukan ke depan untuk mengembangkan usaha laundry ini, terutama melalui platform media teknologi digital ini?
1: Rencana ke depannya nih mungkin kayaknya belum ada, cuman jalani yang sekarang saja dulu.
0: Berarti jalani yang ada dulu.
1: Mungkin mau cari-cari dulu bagaimana supaya lebih bagus lagi.
0: Iya, kemudian omset usaha ini dari awal macam 2021 itu kira-kira usaha ini dijalankan itu omsetnya berapa? Penghasilan setiap bulan itu berapa?
1: Dari awal itu waktu saya memang di pinggir jalan itu beda dengan di dalam lorong untuk sekarang. Kalau dulu-dulu itu bisa bersihnya tuh sampai 8 jutaan.
0: Itu per bulan?
1: Iya, karena memang satu hari itu bisa sampai 100 kilo yang masuk. Tapi yang ya itu lagi karena kasihan mesinnya cuma satu itu saja. Dibandingkan dengan di dalam lorong sekarang mungkin setengahnya dari kayak yang pertama-pertama dari awal.
0: Padahal kalau mau dibandingkan awal cuma satu mesin.
1: Iya.
0: Kalau sekarang sudah berapa yang digunakan?
1: Sekarang sudah 5, yang di depan otomatis 2, yang di belakang 3.
0: Jadi omset atau penghasilan per bulan kalau dengan tahun lalu 2021 dengan usaha sampai 2026 ini lebih besar mana? 2021?
1: 2021
0: lebih besar dari sekarang.
1: Iya.
0: Padahal ini sudah lebih berkembang ya. Maksudnya tenaga mesin sudah bertambah. Terus tenaga yang membantu atau karyawan juga sudah ada. Oke. Kemudian apa pesan-pesan dari ibu bagi masyarakat khususnya anak muda Kaimana yang ingin memulai usaha dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital?
1: Ya, pesan saya untuk anak-anak muda Kaimana, gunakan media sosial yang ada itu untuk menjadi penghasilan kita sehari-hari. Kan mungkin sekarang juga ada kayak apa namanya, menjual lewat online begitu. Menjual terus di Instagram juga bisa, lewat WA juga biasa posting kalau apa namanya Ya mungkin kalau saya seperti itu saja. Mm-hmm. Gunakan media sosial dengan baik untuk anak-anak muda Kaimana.
0: Gunakan untuk bisa menghasilkan. Yeah. Jadi media sosial ini tidak hanya kita pakai untuk selfie-selfie.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Jadi apapun usahanya, gunakan media sosial
1: intinya,
0: ini.
1: Ya, intinya posting. Intinya rajin-rajin posting.
0: Rajin posting.
1: Mau di Facebook, mau di Instagram, kah, mau di WA. Intinya rajin-rajin posting.
0: Jadi posting hari ini, kalau belum ada yang tanggapi, besok posting lagi. Ya. Begitu. Jangan pernah bosan-bosan ya.
1: Iya, apalagi sekarang tuh sudah ada kayak Kaimana dagang, begitu, jual beli Kaimana. Pokoknya saya tuh satu kali posting itu bisa sampai apa namanya di Kaimana dagang, di Kaimana jual beli sampai biasa 12 apa ini? Iya, marketplace kah? Iya.
0: Yang ada di Kaimana ini semua di dimanfaatkan.
1: Pokoknya saya posting Pokoknya saya posting di situ.
0: Selain di Facebook pribadi tapi posting di situ. Jadinya kan masyarakat jadi tahu. Jadi tahu oh di sini ada laundry. Jadi mereka bisa mencoba. Jadi selama ini pelanggan-pelanggannya, apakah ada pelanggan-pelanggan tetap atau mungkin ada pelanggan-pelanggan yang baru?
1: Ada banyak. Ini juga ada juga biasa yang dari hotel, yang pernah satu kali itu bukan satu kali, sering dari hotel mencucinya, cari di Maps katanya. Saya cerita, saya tanya, "Mas, kenapa bisa cari laundry di dalam lorong ini padahal banyak dilewati di jalan-jalan?" Katanya dia bilang, "Soalnya saya lihat di Maps

0: Kakak punya yang paling teratas. Jadi sudah dicari dalam lorong itu.
1: Pelanggan-pelanggan ini apakah saat dong ambil barang ada yang komplain, mungkin barangnya tidak sesuai dengan yang dong harapkan?
0: Ya, pastinya ada. Pastinya ada.
1: Biasanya dong komplain masalah apa begitu?
0: Biasanya apa, barang yang terikut. Iya. Terus apa lagi biasa ya? Biasa kan ada karyawan yang tidak teliti, biasanya cuciannya tidak bersih begitu, pastinya itu.
1: Jadi ini juga jadi tantangan tersendiri.
0: Iya. Walaupun kita juga ownernya apa namanya, tegaskan, tapi biasa dapat karyawan juga yang malas-malasan seperti itu. Itu lagi yang bikin, biar bagaimana pasti nama laundry lagi yang jelek. Iya,
1: nama laundry yang dibawa-bawa, nama ownernya juga dibawa-bawa. Ya. Oke. Iya, tapi apakah tidak berpikir untuk nanti selain usaha laundry, mungkin ada usaha lain yang mau dikembangkan?
0: Untuk sekarang tuh mungkin yang namanya usaha itu harus ada modal. Modal itu penting. Ada modal dulu baru kita berpikir mau usaha apa.
1: Apakah ibu tidak pernah berpikir untuk usaha, mau minta bantuan modal usaha?
0: Oh, sudah.
1: Sudah.
0: Iya. Sudah, kebetulan minta ambil apa modal itu buat kos-kosan. Kebetulan di samping laundry ada kos-kosan juga.
1: Oke. Iya, jadi sambil kembangkan usaha, tapi usaha itu sudah punya penghasilan yang nyata.
0: Iya.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Ibu untuk waktu, untuk kesempatan. Baik. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai sore hari ini, dan tentu saja kami harapkan bincang-bincang kita ini bisa memotivasi warga masyarakat Kaimana yang mau berusaha. Tidak pantang menyerah, apapun jenis usahanya. Harus dikembangkan, dan jangan lupa untuk gunakan platform media yang ada. Oke, baik, terima kasih Ibu, selamat sore, dan semoga nanti di kesempatan mendatang kita bisa ketemu lagi.
0: Iya,
1: pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan. Sudah pukul 5 atau jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita menyudahi ruang ngobrolan Asta Cita sore ini. Ingat, bisnis besar selalu berawal dari langkah kecil di rumah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, manajemen yang rapi, dan pelayanan yang tulus, usaha laundry rumahanmu bukan cuma sekedar cuci pakaian, tapi siap menjadi solusi andalan bagi pelanggan di sekitarmu. Jangan takut untuk memulai, mencoba, update terus cara promosi lewat smartphone, dan jadilah digitalisasi sebagai teman terbaik usahamu. Saya Sally Wayor beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati waktu sore bersama dengan keluarga, dan selamat menyambut akhir pekan yang menyenangkan. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa di segmen mendatang dengan dialog Asta Cita dan topik yang berbeda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat hingga jelang tarhim dan azan maghrib.

0: Innasolata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Selamat malam pendengar, selamat malam warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap stay tune hingga saat ini. Kita sudah berada di pukul 18:32 waktu Indonesia Timur. Setelah segmen khusus religius menemani kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah atau sholat maghrib, kami berharap menjadi berkah untuk Anda. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita menemani Anda yang sedang menikmati suasana malam bareng keluarga sambil menanti untuk menikmati makan malam ya. Kami hadirkan kembali sajian hiburan ke ruang dengar Anda. Selamat malam, semoga terhibur.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat "berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata." Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.

0: kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih dan orang-orang tercinta. Saudara, kita sudah berada di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa, tuntas tugas saya untuk menemani saudara di sepanjang lintas keimanan siang, lintas keimanan sore, dan juga lintas keimanan malam. Saya Seliwayor, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, jazz musik akan hadir untuk menemani malam panjangnya saudara. Selamat malam, sampai jumpa.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah.

0: Kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana. Dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang kembali menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di pagi hari yang tenang, teduh tentu dengan segala hal-hal baik yang masih Anda nikmati. Tentu Anda juga masih tetap terbaring ya, menikmati waktu istirahat dan juga menikmati hangatnya selimut hangat mudah-mudahan di hari Sabtu ya, Anda dengan tugas-tugas baru lebih bersemangat dan juga lebih siap lagi menjalani berbagai tugas-tugas masing-masing. Baik pendengar, kami hadir kembali dengan berbagai program acara mulai dari pukul 5 pagi sampai nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur atau kembali di jam 12 malam tentunya dengan berbagai acara hiburan dan informasi lainnya. Menemani kebersamaan kita mengawali pagi hari ini untuk Anda pendengar umat Kristiani, umat Katolik ya, yang berbahagia di hari ini, kami hadir kembali dengan rangkaian renungan pagi. Ya, renungan pagi hari ini pendengar, untuk Anda umat Katolik yang berbahagia,

0: Ya, pendengar, renungan harian Katolik pada pagi hari ini kita ikuti yang akan disampaikan oleh Romo Mikael Moeljo Hartono Okaram. Selamat pagi dan juga selamat mengikuti.
1: Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mereka yang bergerak di dalam perjuangan keadilan, bagi orang Katolik itu bukan interest. Bagi orang Katolik itu bukan minat, tetapi adalah panggilan Allah. Karena disitulah sang pejuang keadilan akan memperoleh kekuatan. Apabila sang pejuang keadilan hanyalah berdasarkan minat atau interest, maka ketika terjadi sebuah halangan yang sangat besar, bahkan mengancam hidupnya, maka dia akan lari. Tetapi kalau pejuang keadilan yang melihatnya memang berasal dari hati nuraninya sendiri karena panggilan Allah, maka sang pejuang keadilan itu akan tetap bertahan. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Yeremia, yaitu bacaan yang kita terima dari gereja hari ini, dalam misa hari ini, yaitu kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita baca. Sabda Tuhan kepada Yeremia. Tetapi engkau, baiklah engkau, ikatlah pinggangmu, bersiaplah, bangkitlah dan sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Yeremia diminta untuk siap-siap sungguh-sungguh mengikat pinggangnya seperti orang-orang Israel yang mau keluar dari Mesir, bersiap-siap tanpa menunda-nunda. Dan yang menarik, dalam mewartakan keadilan, Tuhan berkata, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Jadi kalau Yeremia ragu-ragu, atau seperti kita menjadi ragu-ragu dalam mewartakan kebenaran, maka suara kita tidak lantang. Ketika kita ragu-ragu bahwa sebetulnya ini adalah hanya kekuatanku saja, maka ragu-ragu muncul. Maka Tuhan berkata, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Jadi, sungguh-sungguh siap, sungguh-sungguh berani, bukan karena kamu yang berbicara, akulah yang berbicara. Lanjut, Tuhan Allah berkata kepada Yeremia, mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Masalah besar, menentang raja-raja, menentang pemuka-pemukanya, menentang para imamnya, menentang rakyat negeri ini. Maka pada awal Tuhan berkata mengenai aku, mengenai apa yang aku lakukan terhadapmu, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Apa maksudnya? Dengan kata, aku membuat engkau. Tentu saja harus kita ingat sabda Tuhan atau pengalaman Yeremia ketika ia dibentuk oleh Allah, yaitu kitab Yeremia bab 1 ayat 5. Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Maka sabda Tuhan, jangan gentar terhadap mereka, itu berpangkal dari perbuatan Allah terhadap Yeremia ketika ia dibentuk dalam rahim ibunya. Sebelum engkau dibentuk, aku telah mengenal engkau. Sebelum dibentuk, aku telah merencanakan engkau. Sebelum dibentuk, aku telah mendampingi engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum dilahirkan, aku telah mengutus engkau. Maka ketika engkau lahir, kemudian aku memutuskan, menetapkan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Maka kalau mengingat ayat ini, maka tidak mengherankan ketika Allah dengan tegas berkata, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tombak tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Maka bagi para pejuang keadilan, kekuatan terbesar itu ada pada panggilan Allah untuk berani mengutarakannya. Bukan berdasarkan interest, bukan berdasarkan minat, bukan berdasarkan kegiatan kelompok, bukan karena diajak-ajak oleh orang, apalagi hal itu. Maka dalam terang panggilan Yeremia itu, mari kita sungguh-sungguh menemukan kembali kata-kata aku membuat engkau, sebuah pemenuhan panggilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu adalah minggu di mana kita dipanggil untuk dibentuk kembali oleh sabda, dibentuk kembali oleh sakramen Maha Kudus dalam perayaan Ekaristi. Jadi jangan lupa kembali kepada pengalaman Yeremia yang dibentuk kembali dalam perjuangan hidupnya. Ia diingatkan kembali akan sabdanya sebelum ia dibentuk dan dilahirkan serta diutus. Maka pada hari Minggu ini, bersiaplah baik-baik untuk membaca kembali atau mempersiapkan kembali dengan baik. Mungkin bacaan pertama yang Anda baca sebelumnya, sebelum misa, Mazmur-Mazmur yang Anda baca sebelum misa, bacaan kedua sebelum misa, Injil sebelum misa. Paling tidak Anda tidak datang dengan tangan kosong, karena hari Minggu adalah hari di mana Tuhan memanggil kita. Hari Minggu adalah hari Tuhan di mana Tuhan membentuk kembali kita dengan sabdanya, menguatkan kita dengan sakramen Maha Kudusnya, supaya kita pun dalam menjalani hidup ini menjadi kuat dalam segala tantangan hidup kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk selalu bersiap-siap membuang segala ketakutan di hadapan manusia, membuang jauh-jauh kekhawatiran kami, karena Engkau sungguh dekat dengan kami. Maka ampuni kami jika kami seringkali gentar terhadap penilaian, penolakan, ancaman dari saudara-saudari kami di sekitar kami. Maka kuduskanlah kami apabila kami jatuh. Jadikan kami seperti kota berbenteng dan tiang besi yang tidak tergoyahkan, oleh karena Engkau telah menguatkan kami dengan sabdamu dan menguatkan kami dengan sakramen Maha Kudusmu. Dan saat dunia menentang kebenaran yang kami sampaikan dalam perbuatan-perbuatan kami, dalam kurban-kurban kami, dalam ungkapan moralitas Kristiani kami, apabila itu justru membuat kami mengalami tantangan, kuatkanlah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati hidup, pekerjaan-pekerjaan dan keluarga kita masing-masing, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baik, pendengar manapun Anda berada, pendengar umat Katolik yang berbahagia dan diberkati. Kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda di suasana pagi hari ini. Kita melangkah mengawali hari yang baru. Tentu menjalani hari ini ada ungkapan syukur yang kita naikkan sebagai doa-doa baik untuk membuka segala pintu rezeki dan memberikan kebaikan untuk kita di sepanjang hari ini. Tentu juga kita doakan agar setiap kekhawatiran yang kita hadapi dapat kita

Iya, tentu rasa khawatir yang gak ada di dalam diri kita tentunya tidak akan bertahan lama ya, karena apapun itu tetap didoakan. Kami juga berharap bahwa Anda tetap membawa kasih dan kesabaran kepada orang-orang yang akan Anda temui di sepanjang hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Kita bersama menikmati perjalanan di hari ke-29 ya, di bulan Agustus 2026. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, kini kita jelang penyampaian warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Saudara mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Polres Kaimana ajak warga cegah karhutla dan jaga lingkungan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni.

Saudara Polres Kaimana melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Karhutla. Himbauan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi di kawasan Kilo Nol Kabupaten Kaimana. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kaimana dalam beberapa hari terakhir. Personel Satlantas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kapolres Kaimana KBP Satria Dwi Dharma melalui Kasat Lantas Polres Kaimana Ibtu David Rumruren mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Selain larangan membuka lahan dengan cara membakar, masyarakat juga diingatkan agar tidak membuang pontong rokok secara sembarangan, khususnya di kawasan hutan maupun lahan yang kondisinya kering. Hal tersebut dinilai penting karena sumber api dapat memicu kebakaran yang lebih besar ketika berada di lingkungan yang mudah terbakar. David juga meminta kepada masyarakat tidak meninggalkan api unggun atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Setiap aktivitas yang menggunakan api di sekitar kawasan hutan dan lahan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah munculnya titik api yang dapat meluas. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau mengetahui terjadinya kebakaran, David meminta agar segera melaporkan kepada pihak berwenang. Laporan secara cepat diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan juga pencegahan api meluas ke wilayah lainnya. Melalui sosialisasi tersebut, Satlantas Polres Kaimana berharap kesadaran masyarakat

Pemilihan Ketua IKMK Kaimana periode 2026-2031, Aida Isa Hasan Refran saat ditemui kemarin mengatakan seluruh proses pendaftaran calon telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh panitia. Pendaftaran calon sebelumnya dibuka selama 5 hari dan resmi ditutup pada Senin 24 Agustus 2026. Setelah itu panitia melanjutkan tahap verifikasi berkas dan persyaratan para calon sebelum hasil verifikasi disosialisasikan kepada masyarakat. Menurut Isa, setelah proses pendaftaran dan verifikasi calon selesai, perhatian panitia kini beralih pada pembahasan teknis sekaligus juga penentuan jadwal pelaksanaan pemilihan ketua IKMK Kaimana. Dia mengatakan panitia berencana menggelar rapat internal pada Sabtu hari ini bersama seluruh panitia dan para koordinator keluarga. Rapat tersebut akan membahas berbagai persiapan teknis sekaligus juga menentukan tanggal pelaksanaan pemilihan. Menurutnya keputusan mengenai jadwal pemilihan akan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi bersama agar seluruh tahapan dapat berjalan tertib dan mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Panitia juga berharap pemilihan Ketua IKMK Kaimana periode 2026-2031 dapat berlangsung lancar serta menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat soliditas organisasi dan mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat KI di Kabupaten Kaimana. Dan saudara, sekian warta berita daerah kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala.

lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman di kala sepi dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Asumsi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, cuaca kayak mana pagi hari ini? Dingin sekali ya. Kita memulai hari yang baru. Ya katanya tadi mau semangat ya. Lihat cuaca kok jadi apa ya? Ya jadi diam. Jadi mager, mudah-mudahan tidak hari, untuk hari ini ya. Akhir pekan hari Sabtu pasti kita semua akan kembali dengan tugas-tugas masing-masing. Kami berharap dengan lagu-lagu hiburan dan juga dengan penyemangat-penyemangat lainnya dapat membawa Anda menikmati cuaca pagi, mengawali hari ini dengan lebih baik. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita jelang Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
2: Limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdekaran 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurika Fitri. Yurika.
3: Ya Rudy, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti merdekaran dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti merdekaran sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antara itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan merdekaran ini juga akan digelar UMKM. Sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya merdekaran. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
5: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
4: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya, kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
6: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut-takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
4: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
8: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
7: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
8: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peting juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
9: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
8: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
7: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
10: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
11: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan. Kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
10: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
12: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya. Dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat, ketok tular satu kemana untuk yang lainnya.
10: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
13: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
14: Sekretaris daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lauli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkan ya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
13: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
14: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
15: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ada, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami, siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
14: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
16: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi dan sosialisasi TNI Polri.
17: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
16: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain, kita bisa cepat. Seandainya ada pengonjolan atau titik support titik-titik api BAP yang mungkin ada di sekitarnya. Kalau sampai ini dilaporkan ada sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api yang sudah api itu di Pulau Bangka Belitung, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
17: Sementara itu Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
18: Untuk tangkapnya ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian Batalion-Batalion yang ada. Jadi, Batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946 diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
17: Sementara itu untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwan di RRI.
2: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
19: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
20: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyat Rokojati mengatakan, masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya, ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
19: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
20: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
21: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
22: Itu harga segitu termasuk mahal atau gimana?
21: Ya mahal.
20: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
24: Jadi sementara 6 titik kalau yang salah tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di kayu pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat dan langsung.
23: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nuropik menjelaskan, Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat rendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
0: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
23: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Kok dipelanin, Ma?
3: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
3: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
1: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
2: Udah lewat.
3: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
1: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Suasana pagi hari Sabtu belum tampak begitu cerah. Hari ini juga tampaknya ya Anda akan menikmati hari tanpa ya mungkin melihat indahnya matahari terbit ya. Tapi kami berharap ya Anda bisa mengawali hari ini dengan lebih baik dan juga lebih bersemangat. Pendengar, updatean informasi dari Sorong Papua Barat Daya. Transformasi pertanian Papua tidak lagi sekedar menjadi wacana. Dari Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Sebuah inovasi konkret melalui Smart Greenhouse Nursery pada kelompok tani Papua Farm sebagai langkah strategis untuk memperkuat hortikultura, produksi hortikultura, meningkatkan kapasitas petani dan juga mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tentu upaya ini memperkuat ketahanan pangan yang sekaligus untuk mendorong transformasi pertanian masyarakat Papua memasuki babak baru. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM dan didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun pelaksanaan 2026. Program ini terdiri dari Uni Muda Sorong sebagai tim pelaksana, yaitu Yoga Andrian selaku dosen program studi ilmu pemerintahan, kemudian Aldina Mawanti Adhiran selaku dosen program studi agribisnis, dan Dian Nitari Ribanor Sabarudin selaku dosen program studi pendidikan teknologi informasi, serta mitra pengabdian kelompok tani Papua Farm. Program yang mengusung judul penerapan Smart Greenhouse Nursery pada kelompok tani Papua Farm berbasis tata kelola hijau dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, SOP, administrasi pembibitan, efisiensi sumber daya, serta tata kelola lingkungan dalam satu model pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, potensi besar dan permintaan pasar menanti. Nah, saudara, Papua Farm sendiri merupakan kelompok tani yang meranggotakan 24 orang yang telah mengembangkan budidaya selada hidroponik sejak 2019. Nah, kelompok ini memiliki lahan produksi sekitar 575 meter persegi dan 5 unit greenhouse. Produktivitas Papua Farm sendiri telah mencapai sekitar 750 kg sayuran hidroponik per bulan, namun permintaan pasar justru berada pada kisaran 1 ton per bulan. Kesenjangan sekitar 250 kg per bulan tersebut menunjukkan satu hal yang penting, yang mana pasar tersedia, tetapi kapasitas produksi masih perlu diperkuat. Permintaan produk Papua Farm berasal dari berbagai segmen termasuk perhotelan, restoran, rumah makan, supermarket, dan pasar lainnya. Tentu kondisi ini menjadi peluang ekonomi sekaligus juga tantangan bagi kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan produksi secara konsisten. Namun tim pengabdian menemukan bahwa penguatan produksi tidak cukup dilakukan pada tahap panen atau budidaya. Persoalan justru harus diselesaikan sejak tahap paling awal, yaitu pembibitan. Dan kemudian untuk membenahi hulu untuk menguatkan hilir, yang mana sebelum program dilaksanakan, kapasitas penyemaian Papua Farm sendiri masih sekitar 2.000 benih. Kondisi ruang pembibitan juga belum optimal dalam hal ventilasi, pencahayaan, suhu, kelembapan, dan juga pemanfaatan ruang. Di sisi manajemen, kelompok juga belum memiliki SOP Greenhouse Nursery yang
tertata serta sistem administrasi pembibitan yang sistematis, khususnya pencatatan jumlah bibit dan jadwal perawatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dibenahi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi. Atas dasar persoalan tersebut, Uni Buddha seorang bersama dengan Papua Farm menyusun solusi melalui penerapan Smart Greenhouse Nursery. Teknologi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mitra. Ya, sistem tersebut memanfaatkan sektor suhu dan kelembapan, kemudian ke lampu light grow light, time pencahayaan serta timer atau saklar otomatis untuk membantu pengaturan irigasi. Teknologi dipilih bukan karena kompleksitasnya, tapi karena manfaat dan keberlanjutannya. Prinsipnya jelas, teknologi harus dapat dipahami, digunakan, dirawat, dan dikembangkan oleh petani sendiri. 4 kali lipat dari 2.000 menjadi 8.000 benih. Salah satu capaian utama program ini adalah peningkatan kapasitas penyemaian. Kondisi awal sekitar 2.000 benih, kapasitas pembibitan ditingkatkan hingga 8.000 benih. Dengan demikian, kapasitas penyemaian meningkat 4 kali lipat. Peningkatan tersebut menjadi sangat penting karena pembibitan merupakan fondasi kesinambungan produksi. Semakin kuat kapasitas pembibitan, semakin besar pula peluang kelompok untuk menjaga komunitas produksi dan memenuhi permintaan pasar. Namun bagi tim pengabdian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah bibit. Jauh lebih penting adalah siapa yang mampu mengelola teknologi tersebut setelah program selesai. Dan ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Kaimana Pagi edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kami masih terus hadir dengan berbagai informasi pilihan lainnya sampai nanti kita tiba tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 yang awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi. Hal itu disampaikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, Kampung Nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Pati. Sebanyak 20 sekolah telah bergabung dalam program pembinaan seni tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan dukungan penuh terhadap program gerakan seniman masuk sekolah di Pati, yang menyebut program tersebut sebagai sarana strategis mewariskan pengalaman seniman kepada generasi muda bangsa. Fadli hadir langsung dalam gelar karya GSMS 2026 yang digelar di Gor Pesantren Pati. Ia mengapresiasi talenta siswa yang tampil dan mendorong pemupukan bakat seni generasi muda secara berkelanjutan. Program GSMS di Kabupaten Pati ini telah diikuti oleh sebanyak 20 sekolah. Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmen memperluas dukungan agar program ini menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
5: Kita harus menjunjung seni budaya lokal, harus tahu dulu di Pati ini ada apa saja, ekspresi budayanya, seninya, budayanya, dan inilah yang saya kira pertama kali kita kuatkan supaya kita tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri. Program GSMS ini tentu akan kita terus lanjutkan di Kementerian Kebudayaan dan bahkan variasi-variasinya mungkin akan lebih banyak.
4: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan kesenian berperan penting membangun persatuan dan kebersamaan warga. Ia menyebut kesenian mampu meminimalisir konflik sosial serta memperkuat kerjasama antar warga daerah.
6: Dan tadi kami juga sampaikan, kami akan terus mengupayakan gerakan seni masuk sekolah ini akan masif di semua sekolah-sekolah di Kabupaten Pati. Karena dengan kesenian mereka bisa bersatu, dengan kesenian mereka mempunyai satu bahasa, mempunyai satu irama, di mana itu irama bisa mempersatukan antara mereka. Karena
4: MK Pati turut merencanakan pembangunan museum yang didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Museum tersebut diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya bagi masyarakat serta pelajar di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Penguatan literasi keuangan generasi muda menjadi salah satu perhatian untuk mencapai target tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, Insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
10: 1, 2, 3.
11: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
10: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
11: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
12: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
11: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan Disko Perindak Lamongan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Farin Regi melaporkan.
13: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
14: Yang mereka bawa ini juga luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium, dan juga ada beberapa sembako yang lain mengiringi. Ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang, dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
13: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
15: Beras, telur, minyak.
16: Lebih murah atau gimana?
15: Alhamdulillah, ya lebih murah sedikit.
16: Kalau beras SPHP sendiri berapa dapatnya?
15: Oh, saya nggak tahu ini masku. Ini dapatnya 55.
16: Lebih murah di pasaran. Kalian itu telur?
15: Telur
16: 21. 21 per kilo tadi. Jauh lebih murah kan memang.
15: Ya, kalau di pasar kan 23.
13: Pemkab Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
0: Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan Bandara Doho sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Ayu Citra melaporkan.
17: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terasasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Deri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Handito Imam Ramana melalui Wakil Bupati Kediri Demar Ulfa yang mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
18: Tahun bersama kehadiran Bandara Internasional Noho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Noho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
17: Tadi menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Noho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri.
19: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu setelah itu kemungkinan adalah kita kerjasama dengan pihak lain.
17: Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan berusaha keras membuka Bandara Noho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap diri kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Dan saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Tuh kan, masih nggak beres sih.
10: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
11: Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
12: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop efek.
8: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Dibalik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Dan seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam topik perbincangan.

0: aktivitas pariwisata Flores berangsur pulih pasca gempa. Topik keempat, Merdeka Run 2026 yang pagi ini berlangsung, start diawali atau dimulai dari depan Istana Merdeka Jakarta. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
1: Harga pangan di sejumlah daerah.
0: Selamat pagi Bu Indra.
2: Oh, selamat pagi Bung Rudi Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengarkan dari HP ini masih belum bisa dari
0: terestrial radio, ya, radio ya.
2: Jadi okay. Cirebon pagi ini cerah berawan Bung Rudi. Iya.
0: Kemarin hujan nggak Bu Cirebon Bu?
2: Enggak
0: hujan
2: enggak.
0: Ya?
2: Okay. Belum hujan iya. Iya dinanti-nanti. Tapi ya masyarakat masih bisa apa mengairi sawahnya dari pompa-pompa itu iya. Oh,
0: jadi iya. Di daerah Cirebon masih cukup aman Bu ya ketersediaan airnya ya,
2: iya.
0: Terutama untuk persawahan
2: iya.
0: Ya.
2: Iya, tapi ada di garis bawahi juga Bu.
0: Iya, gimana itu?
2: Kan ini air-air ini dari buangan pabrik gula.
0: Okay.
2: Iya. Mm-hmm. Iya, jadi untuk mengairi tebu-tebu yang salurannya itu sudah dibangun sejak zaman Belanda. Dulu.
0: Oh,
2: iya, jadi itu menolong sekali. Iya, jadi masyarakat bisa memompa air dari situ. Iya.
0: Iya, karena tebu sangat membutuhkan sekali Bu ya, sehingga pada waktu itu dibangunlah sistem pengairan di bawah ya yang sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik.
2: Betul.
0: Iya. Bu Indra, tertarik topik kami yang mana Ibu?
2: Iya, ini 1, 2, 3 mengenai bencana Sumaya Bung Rudi.
0: Iya, update kondisi bencana di Nepal, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di NTT, aktivitas pariwisata di Flores pasca gempa bumi.
2: Ya. Iya, jadi memang kalau ada bencana itu pengelolaan, ya koordinasi dari memberikan bantuan itulah yang harus betul-betul diperhatikan. Yang nomor satu di Nepal ya.
0: Nomor satu di Nepal Ibu, yang banjir bandang itu.
2: Oh iya, itu banjir aja memakan ratusan korban ya Bu Rudi.
0: Ya.
2: Iya. Nah di kita ini kadang-kadang terlambat itu karena masyarakat gamang. Sebetulnya masyarakat Indonesia kan terkenal dermawan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pemerintah dengan sigap dan cepat menyatakan ayo dibantu, itu masyarakat akan segera. Nah banyak yang terjadi terlambat itu karena entah ya apa ya, memikirkan celah-celah bagaimana mengambil keuntungan mungkin. Itu yang terjadi atau juga takut disalahkan. Iya. Karena pernah terjadi apa misalnya dua kontainer dikirim distribusi bantuan. Nah, kan untuk mencapai pelosok-pelosok itu butuh akomodasi. Iya, butuh para relawan juga butuh makan, butuh ongkos jalan ya. Jadi satu dijual untuk akomodasi itu, tapi ujung-ujungnya belakangan dikatakan dikorup. Itulah hal-hal kecil demikian yang mungkin banyak terjadi seperti itu. Jadi kadang membuat gamang. Syukurlah kalau di Flores sudah kembali lagi seperti semula.
0: Ya,
2: mudah-mudahan kita dapatkan
0: Amin.
2: Yang terbaik. Iya. Terima kasih Bu Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra. Ya. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan Ibu. Selamat pagi.
2: Amin.
0: Ya. Demikian tadi Bu Indra di Cirebon. Kali ini saya sapa Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
3: Pagi Mas Rudi.
0: Gimana kabar Pak Upi di Bone?
3: Alhamdulillah pagi ini cerah.
0: Cerah ya Pak ya?
3: Ya, walaupun artinya masih kemarau tapi udara dinginnya menyelam malam sampai dini hari.
0: Lumayan dingin
3: sekali.
0: Oke, bisa dan sampai dingin. Berapa derajat itu Pak? Dinginnya Pak kalau malam itu?
3: Kira mungkin di bawah 20 derajat ini.
0: Oh iya, di bawah 20 derajat. Wah, dingin banget
3: kurang
0: itu.
3: Lebih 20 derajat, kurang lebih dari 20 derajat.

0: Iya. Tapi memang kalau gitu, kemarau di malam hari memang seperti itu cuacanya, Pak. Atau
1: suhu. Memang kalau di Bori memang menjelaskannya begitu, kalau masih kemarau dingin begitu.
0: Dingin
1: memang,
0: ya. Dingin. Tapi kalau siang lumayan panas ya, Pak ya. Berarti ya.
1: Ya lumayan lah waktu
0: itu walaupun. Iya, iya. Oke. Pak Upi ingin memberikan pendapat dari topik yang mana nih, Pak?
1: Yang tentang apa? Tentang informasi harga yang nomor 5.
0: Nomor 5, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Oke, okay. Ya, kalau di Bone gimana, Pak? Komunitas pangannya?
1: Di Bone sendiri khususnya ya umumnya Sulawesi Selatan mungkin artinya harga yang mungkin ada kenaikan sebar ya di komunitas telur mungkin
0: telur?
1: Karena ya karena kan di Sulawesi Selatan kita berada di masih momen maulid Nabi ya.
0: Yeah,
1: kalau di Sulawesi Selatan kan ada banyak tradisinya menghias telur dengan anu ya dengan nasi ketan jadi artinya di situ mungkin artinya kebutuhan telur di tengah waktu
0: berapa pak harga telur di sana pak di sana satu rak atau gimana hitungannya
1: kalau di Sulawesi Selatan di hitungannya satu rak
0: ya oke itu ya. Berapa harganya satu rak pak
1: kalau tidak salah dulu sebelum masuk bulan Maulid harganya sekitar 40 artinya ada yang jual 45 ada jual 50
0: okay.
1: Ada jual 55 jadi mungkin sekarang sudah merangkak naik ini mungkin ya
0: oh sekarang sudah agak naik ya karena Maulid ya
1: iya itu di harganya itu di harga agaknya dengan harga pasarnya harga konsumen tapi kalau artinya di harga aduh harga makanya artinya di harga para peternak ini sangat rendah kan? Jadi para peternak ini merasa menjerit sekali karena harga pakan sangat tinggi sekali baru harga jualnya dari tingkat peternak sangat murah artinya begitu ada disparitas
0: harga. Oke. Ya. Nanti kami pantau Pak ya harga komoditas pangan kita ya. Baik, Pak Upi, terima kasih Pak Upi. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto.
2: Selamat pagi Pak Rudi Zain.
0: Halo Pak Suranto. Iya, Pak. Kabar gimana Pak pagi ini?
2: Kabarnya pagi ini dingin sebelum rebus air, bikin kopi. Menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk telepon ke Pak Rudi dulu.
0: Baik, tapi Malang aman Pak, cuaca Pak ya?
2: Aman Pak, tapi belum hujan sih. Cuma
0: belum hujan juga ya. Malang juga kalau kemarau, kalau malam dingin juga ya Pak ya?
2: Iya Pak, dan kabarnya sih 2 hari ini akan ada banyak kegiatan karnaval ya. 29.30 ya.
0: 29.30, oke. Okay. Ya. Kalau Jakarta ada Merdeka Run Pak pagi ini.
2: Iya, okay. namanya Merdeka Run ya.
0: Iya, kategorinya 8 kilo. Baik. Silakan.
2: Luar biasa.
0: Pak Suranto ingin memberikan pendapat topik kami yang mana?
2: Amin. Acara merdekaran.
0: Iya.
2: Bapak enggak ikut merdekaran di kantor ya?
0: Kan siaran, Pak,
2: gitu. Oh iya benar.
0: Ya. Lagian enggak kuat Pak 8 kilo lari, Pak.
2: Ya sama aku juga udah 50 tahun, aduh enggak
0: ada kuat. Larinya 500 meter makanya udah berapa tempat itu. Iya. Oke.
2: Aku pilih ini Pak, topik nomor 2 apa? Bantuan untuk korban NTT ya.
0: Oh, nomor 2, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT. Kenapa
2: bantuan,
0: ini?
2: Ya semoga bantuannya benar-benar sampai ke tempat yang berhak ya, jangan sampai ditilep, disunat dan sebagainya gitu ya.
0: Yeah.
2: Karena itu kan rawan banget ya. Apalagi kalau bantuan itu kan namanya uang kan orang enggak pernah kurang apa? Enggak pernah cukup pasti kurang terus ya. jangan sampai salah sasaran ya sampai kepada yang berhak.
0: Nanti kami demikian tanyakan Pak ya hal itu Pak. Iya. Okay. Pak Suranto, terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Merdekarannya. Oke.
0: Okay. Iya, terima kasih Pak.
2: Terima kasih ya sama-sama.
0: Demikian tadi Pak Suranto di Malang. Jadi Anda warga Malang menurut Pak Suranto tadi 29.30 ada karnaval ya. Ini sangat menarik sebagai hiburan dari masyarakat setempat tentunya. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat pagi Pak Matauli. Halo Pak Matauli, selamat pagi.
3: Ya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak di sana?
3: Alhamdulillah baik, semoga cerah ini.
0: Cerah juga Pak ya. Ini di rumah atau di jalan ini Pak Matauli?
3: Masih di rumah.
0: Oke. Okay. Pak Matauli ingin memberikan pendapat dari topik yang mana nih Pak?
3: Itu banjir Nepal tadi.
0: Banjir Nepal. Oke, okay. Banjir bandang Nepal itu udah 500 lebih Pak yang meninggal dunia nih. Kemudian 1.000 lebih juga masih dalam proses pencarian oleh pihak terkait di sana nih, Pak.
3: Iya. Gini, Bu Rudi, hampir mirip dengan Nepal kita ya dalam hal penanganan bencana karena alam ini ya, lambat ya kan. Terus lintas koordinasi lambat karena memang enggak ada Kementerian Bencana kita, Bu Rudi.
0: Iya, iya.
3: Jadi setiap bantuan yang masuk dari luar negeri, dari dalam negeri itu semua kerasa krusuk. Mana yang namanya warga Pemda tingkat 1, tingkat 2, padahal kan KTP kita itu kan KTP nasional. Tapi ketika dia menjadi korban bencana karena banjir, gempa dan sebagainya, bantuan itu terkadang lambat datang gitu loh. Karena akses jalan putus. Akses jalan itu kan bisa akses provinsi, kabupaten, kota.
0: Iya, iya. Padahal itu penting sekolah. Untuk distribusi ya, Pak ya.
3: Iya, semua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Masih Nisa ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan happy weekend untuk kita semua yang masih dengan setia merangkai kebersamaan, menikmati suasana hari ini, hari Sabtu ya, di tanggal 29 Agustus 2026. Pendengar, cuaca kota Kaimana kembali yang menyesuaikan dengan suasana pagi hari, yang mana di pukul 8 pagi saat ini ya cuaca kembali berangsur lebih baik ya. Mudah-mudahan Anda dapat menikmati waktu sepenuhnya bersama dengan keluarga tercinta. Oke, untuk Anda pendengar yang berada di luar kota Kaimana atau yang berada di luar wilayah Provinsi Papua Barat, bagaimana dengan cuaca Anda hari ini di kota Anda ya? Hari ini apakah memang cuaca di kota Anda sudah lebih baik, cerah, ataukah mungkin setelah beberapa hari musim panas mungkin sudah turun hujan ya? Mudah-mudahan saja sampai dengan akhir pekan hari ini Anda bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik di luar rumah. Ya, pendengar, kami hadirkan juga satu informasi dari BIAK. Papua di posisi kedua penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Nah, pendengar, Papua tercatat sebagai salah satu daerah dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sangat tinggi dalam kehidupan pergaulan masyarakat. Berdasarkan data statistik sosial budaya 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 92,40% penduduk Papua berusia 5 tahun ke atas menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling sering digunakan dalam pergaulan. Publikasi tersebut dirilis BPS pada 29 Mei 2026 dan datanya bersumber dari Susenas September 2025. Angka tersebut menunjukkan kuatnya posisi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar masyarakat di Papua yang memiliki keberagaman suku dan bahasa daerah. Bahkan berdasarkan tabel BPS, angka 92,40% tersebut merupakan yang tertinggi kedua di bawah DKI Jakarta dan lebih sedikit di atas Papua Barat yang mencapai 92,10%. Tingginya penggunaan bahasa Indonesia di Papua tidak terlepas dari kebutuhan komunikasi di tengah masyarakat yang multi etnis. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa penghubung ketika masyarakat dari latar belakang suku dan bahasa daerah yang berbeda berinteraksi. Kondisi ini juga terlihat dalam kehidupan sosial generasi muda Papua yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang ada. Meski demikian, dominannya penggunaan bahasa Indonesia tidak berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Data BPS justru memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan pelestarian bahasa daerah sebagai identitas budaya. Dengan demikian, tingginya penggunaan bahasa Indonesia di Papua dapat menjadi gambaran kuatnya fungsi bahasa nasional dalam membangun komunikasi antar suku, sekaligus juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kekayaan bahasa daerah di tanah Papua. Baik, pendengar, pukul 9 pagi saat ini kita jelang bersama penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak.